0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Negasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden memegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
2: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem. Sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic like dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo. Sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika

Daya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinggir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Belas ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban Menyapa edisi tanggal 26 Agustus 2026. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya, hari ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya ditambah dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia ya, untuk menemani di pagi menuju ke siang hari ini pendengar. Pendengar juga bisa mengirimkan notasi-notasi ya, ataupun kabar dari wilayah pendengar yang ada di wilayah Tuban mungkin ya. Bisa melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-9624186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883-4756.

0: Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Papa kerja dulu ya.
2: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang. Ampun, Rindu Marindu sama anak peraturan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam

mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ketika Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

kerusakan sarana dan prasarana, kendala layanan publik dan masalah keamanan lingkungan yang ada di Kabupaten Tuban. Langsung saja laporkan di Halo RRI Tuban. Halo RRI akan membantu Anda untuk mendapatkan solusi dari instansi dan pihak terkait. On air setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan masalah dan keluhan Anda di nomor telepon 0356-8834756 atau hubungi di nomor WhatsApp kami di 0896-3765-3860. Halo RRI, Pro 1 Tuban, kanal informasi.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Karena informasi dan inspirasi. Baru kau sapaku. Dan di pukul 9 sampai pukul 10 kali ini ya pendengar ya, kita sudah memasuki program Halo RRI yang tentunya akan membersamai pendengar 1 jam sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Halo RRI, layanan aduan masyarakat ya, kalau misalnya pendengar yang ada di Kabupaten Tuban atau di wilayah Kabupaten Tuban yang ingin mengeluhkan fasilitas publik, entah itu jalan berlubang atau mungkin ada hewan yang masuk ke rumah begitu ya, seperti kejadiannya yang di wilayah Plumpang, tepatnya di Gang Cemara, ini juga mungkin bisa dibantu juga ya pihak dinas terkait, karena memang ada sejumlah kawanan hewan monyet begitu ya yang masuk ke perumahan warga dan juga sudah berusaha untuk ditangkap, tapi memang ya namanya monyet begitu ya itu agak susah karena bisa memanjat pohon, memanjat rumah dan lain segala macamnya. Dan ini juga berlaku untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ataupun keluhan layanan aduan masyarakat, entah itu jalanan berlubang, air yang mungkin menggenang mungkin ya, atau air yang mungkin mati. Monggo silakan ya di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-264186. Dan juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar. Dan nantinya kita akan memfasilitasi ya aduan dari pendengar RRI Tuban dan akan difasilitasi ke dinas terkait dan nantinya akan dijawab langsung begitu ya oleh dinas terkait.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis.

0: Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya, filosofinya
0: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa untuk nikah Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar Karnal, sebentar lagi waktu sudah memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Halo RRI edisi tanggal 26 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga sudah masuk di Tuban siang ini pendengar ya, yang akan menemani pendengar ya di siang hari ini, edisi tanggal 26 Agustus 2026 sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti yang Wahyu katakan tadi ya, kami akan menghadirkan beberapa program dan juga berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Salah satunya berita dari wilayah Tuban, bagaimana tentang diduga intimidasi jurnalis. PWI Tuban layangkan 8 tuntutan ke Polresta Tuban. Sementara itu, PWI Kabupaten Tuban mengambil sikap tegas untuk menyusul dugaan intimidasi dan juga ancaman yang sudah dilakukan oleh oknum perwira menengah Polresta Tuban terhadap jurnalis. Dan dugaan verbal tersebut ya dialami oleh dua wartawan, salah satunya menimpa M. Abdul Rahman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PWI Kabupaten Tuban. Untuk awalnya, konflik ini bermula ketika para jurnalis menerbitkan laporan perkembangan perkara dugaan tambang ilegal dengan terdakwa Concoko dan kasus yang kini tengah memasuki proses banding di pengadilan setelah putusan tingkat pertama. Ini juga sudah dijatuhkan vonis 10 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah.

Dan sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan anggotanya, jajaran pengurus PWI Kabupaten Tuban ini sudah mendatangi Mapolresta Tuban pada Senin, tanggal 24 Agustus 2026 kemarin. Ketua PWI Tuban Suwandi ini menegaskan bahwa tindakan oknum aparat tersebut merupakan bentuk ancaman serius terhadap pilar demokrasi dan mencederai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers serta nota kesepahaman antara Dewan Pers dan juga Polri.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

tanpa ada. Ya, mendengar berita dari wilayah Tuban tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini. Edisi tanggal 26 Agustus 2026 kali ini, mendengar. Setelah ini, kita akan tersambung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini cuaca terhitung agak mendung begitu, pendengar ya, di wilayah studio RRI Tuban. Jadi kalau misalnya pendengar ingin melihat karnaval ataupun event-event yang ada di daerah, pendengar begitu ya, tetap berhati-hati dan juga jangan lupa selalu membawa payung. Entah itu panas ataupun mendung ya, itu bakal berguna tentunya. Setelah ini kita akan kembali mengudara di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini ya, dipandu oleh rekan saya, rekan Hasna, yang akan menemani pendengar di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wabillahi pamit, salam berkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LASK unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LASK bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LASK Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LASK menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LASK akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga serata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Senandung Keroncong dan Campursari siang hari ini menemani aktivitas Anda pendengar Sugeng Siang, pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Barusan menyapa sudah ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak Asna.
0: Sugeng
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pujang.
1: Oke, pripun iki pawartosipun Mbak Asna ing siang menika?
0: Alhamdulillah sae, panjenengane pripun?
1: Alhamdulillah niki nggih, sae-sae kemawon Mbak Asna nggih. Sehat-sehat kemawon. Pripun iki cuacane ten sekitar RRI pripun iki Mbak Asna?
0: Alhamdulillah cerah berawan.
1: Oh ngoten, berarti sami Mbak Asna. Siang ini nggih semripit Mbak Asna. Nggih nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane napa Mbak Asna?
0: Napa?
1: Niku anu jalak putih mawon Mbak Asna.
0: Jalak putih nggih.
1: Sing saking Iren ki nggih. Nggih hatur salam nggih kagem Temut nggih sedaya siang ugi ugi wonten Kang Jarwoto, ugi wonten Pak Didi, wonten Pak Setiawan, ugi wonten Mbak Ii Mas Budi, ugi wonten Mamayu, ugi wonten Kang Solikin nggih sedaya siang ugi wonten Kang Tamatiarto sedaya siang ugi wonten sinten nggih Mamayu sampun niku wonten Mbak Sutrini ugi wonten Mas Irfan ugi nggih sugeng siang. Dan samudane kemawon Mbak Senan nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Senan sugeng siang, sugeng ayu wigati. Matur sembah nuwun Mbak Senan nggih. Tangki sesekarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes sedal ugi gelombang ingkang sami. Tekap semanten Mbak Asna kirang langkung ing ngapunten. Nyuwun pamit Mbak Asna.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, matur nuwun sanget. Sesekaranipun jalak putih dari Iren Gia langsung siap dihadirkan spesial untuk Mas Bujang hari ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Senandung Keroncong Campur Sari masih menemani aktivitas Anda sampai jam 1 siang pendengar. Tadi yang sudah request lagu ada Mas Bujang yang sudah saya putarkan juga ya requestannya. Matur nuwun sangat Mas Bujang, selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Dan siang hari ini cuaca sangat-sangat terik di wilayah Tuban dan sekitarnya, cerah berawan. Bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, bawalah perlengkapan yang bawa motor supaya tidak kepanasan di jalan ya. Masih kami hadirkan berbagai komposisi lagu keroncong atau juga campur sari sampai jam 1 siang nanti.

0: Masih di Sekersari, Senandung Kerocong dan Japursari. Pak Setiawan tadi gabungan ya, tapi belum bisa terhubung. Boleh gabungan lagi Pak Setiawan, kami masih ada waktu 10 menit ke depan ya di program Sekersari edisi hari ini. Monggo kalau mau request lagu keroncong, menawi juga campur sari, langsung gabungan. Atau boleh tinggalkan pesan saja ya Pak Setiawan di 0356, kalau telepon ya 0356-883476, menawi tinggalkan pesan di 0851-9626-4186. Oh, gabungan via telepon, sebentar ya Pak Setiawan. Halo, assalamualaikum.
1: Sekersari, Senandung Keroncong Campur Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Agem, ini telat.
0: Betul, leres apa?
1: Tolong dipun puteraken doa saleh saka telo.
0: Napa?
1: Kajeng dirupan, kajeng wajeng putri ini.
0: Mas Dewan suaranya putus-putus.
1: Mamayu, Ii, Anas Budi Wasesa, lagu yang mboten suarin kagem uti mugi sehat sukses matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siawan apun kesupen ngapunten sanget, tadi suaranya putus-putus jeh, jadi lagu ini menopo, tadi belum diulangi lagi. Panjenengan boleh kirim pesan via WhatsApp Mawanji Bapak. Nanti saya putarkan requestan lagu dari Panjenengan. Masih ada dua lagu yang nanti siap dihadirkan. Satu lagu kami putarkan terlebih dahulu sembari menunggu requestan dari Pak Setiawan yang ada di Bekti Harjo.

pun requestan kagem Pak Setiawan nggih dari Bekti Harjo Semanding, lagu Gethuk asale saka Telo dihadirkan untuk panjenengan Bapak, matur nuwun sanget nggih. Akan sampun request lagu program Sekar Sari Senandung Keroncong Campur Sari. Tetap bersama kami pendengar, tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Tuban edisi hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya Hasna, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Gelagah meriah dengan lomba memancing hasil ikan budidaya Pemdes. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Suasana semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, lomba mancing kali ini menghadirkan ikan patin yang khusus dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelagah. Ratusan warga antusias mengikuti perlombaan yang digelar di lapangan desa tersebut. Kepala Desa Gelagah, Misran, mengatakan lomba memancing tersebut berawal dari gagasan perangkat desa yang ingin menghadirkan kegiatan sederhana, tetapi mampu membuat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi, dan bergembira bersama. Ia berharap kegiatan lomba mancing tersebut dapat terus digelar setiap tahun, sehingga menjadi tradisi positif bagi masyarakat Desa Gelagah.
2: Kita sudah melaksanakan kegiatan di sini, kemarin itu ikan-ikan lele, ya. Kemudian tahun ini kita kondisikan ikan patin nanti, jadi bisa variasi mas, ya. Bisa ganti ya, supaya masyarakat tidak bosan kok lele terus. Jadi akhirnya kita sekarang patin. Dengan adanya kegiatan ini untuk meramaikan khususkan 17 Agustus Republik Indonesia yang ke-81. Masyarakat bisa guyup, bisa akur, semangat, dan yang penting gembira.
1: Ismail Wahyusi, juara pertama lomba memancing, berhasil mendapatkan ikan patin seberat 1,42 kg setelah berjuang selama sekitar 1 jam.
3: Juara 1.
4: Jadi beratnya berapa?
3: Berarti 1,4,20.
5: Untuk berapa lama ketika mendapatkan?
3: 1 jam.
5: Umpannya apa?
3: Umpannya cacing.
5: Jadi hadiah apa, Mas?
3: Hadiah sepeda listrik.
4: Buat apa nanti hadiahnya?
3: Buat anak sekolah.
4: Senang gak?
3: Senang.
1: Usai lomba ini, Misran mengusulkan lomba tersebut dapat diperluas hingga tingkat kecamatan. Dengan berbagai hadiah yang menarik, seperti sepeda listrik, televisi, dan kambing, ia berharap tahun depan antusiasme masyarakat semakin tinggi. Farin Rakim melaporkan.

Mendingan demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Saat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sembari nanti menunggu program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Dua lagu pembuka sudah menemani aktivitas Anda di program Seruling Gendang pendengar. Barusan juga menyapa. Ada yang sudah telpon. Siapakah di sana? Karena duluan via telepon ya. Telepon manual kita angkat dulu ya. Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang. Iya Mas Bujang ya.
2: Iya Mbak Asna, berjumpa kembali ya.
1: Enje Mas Bujang. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Mas Bujang pripun?
2: Alhamdulillah, ini ya juga baik-baik saja Mbak Asna juga. Sehat-sehat saja.
1: Nah, alhamdulillah. Sudah dahar siang belum?
2: Alhamdulillah, belum Mbak Asna.
1: Oh, belum? Kok belum tau Mas Bujang?
2: Tapi saya tadi makan itu Mbak, sarapannya agak kesiangan.
1: Oh, ngoten.
2: Jadi ada makan pisang Mbak tadi.
1: Alhamdulillah.
2: Kok jadi nggak mau makan ya, sudah kenyang rasanya. Ya Mbak Asna sendiri gimana nih sudah?
1: Alhamdulillah, saya juga belum. Tadi sudah sarapan.
2: Wah, kok sama Mbak ya?
1: Makan lagi nanti.
2: Iya Mbak Asna. Oh iya Mbak Asna, minta tolong nanti diputarkan lagu. Apa Mbak ya? Amir jadi Acong jadi Amir. Ada apa enggak, Mbak?
1: Acong jadi Amir.
2: Iya.
1: Dari Ayu Soraya.
2: Saya lupa, Mbak.
1: Oh, siap.
2: Ada, Mbak, ya?
1: Mm-mm.
2: Ya. Sambil salam-salam, Mbak, ya.
1: Monggo.
2: Pak Setiawan, ya. Selamat siang. Juga ada Lekmut. Ada juga Kang Jarwoto, ya. Selamat siang juga. Ada juga Kang Tamatiarto. Ada Mas Solikin, ya. Selamat siang juga, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada juga siapa ya, ada Mbak Sutrini, ada juga Mas Yulvan, ada juga Mbak Mantemandang ya, selamat siang juga, ada lagi...

0: siap Mbak ya.
1: Semuanya
0: saja Mbak Asna ya.
1: Semuanya siap.
0: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, maaf ya yang belum saya cangking karena ingatan saya ini sangat terbatas Mbak ya. Dan ke semua saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas dan terima kasih banyak Mbak ya. Atas waktu dan lagunya, mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pujang. Ada yang gabungan via telepon. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Jasmuni.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bu Jasmuni?
2: Iya dari bocah sing iso muni. Sampai bengong. Bengong Mbak, aku bengong.
1: Saya ini belum apa-apa kalau ini ya, kalau jenengan yang telepon saya tuh sudah pengen ketawa toh, Bu.
2: Mbak.
1: Pripun?
2: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, bocah muni pripun? Sehat sih.
2: Selama aku baik sekali.
1: Sampun dahar apa dereng?
2: Oh, apa ada nguduk, Mbak?
1: Waduh enak pol.
2: Di tempe kering campur roti, Mbak.
1: Waduh, dadi luwe, Bu.
2: Kuduan, Mbak. Nanggonku digawana masjid ning ngene iki.
1: Loh, kok tenggene kula kok pun tanggal pinten nggih? Kok kemarin pas tanggal malam nopo nggih? Malam Selasa.
2: Ya enggak sama kok, Mbak. Oh, kemarin-kemarin juga ada.
1: Oh, enak pol.
2: Ini mungkin terakhir. Mungkin loh.
1: Nggih. Request apa? Monggo, pripun.
2: Lagunya.
1: Lagu apa kok itu?
2: Terserah jenengan, loh. Yang penting
1: terserah toh, Bu Jasmuni nopo panjenengan pirsane nopo no lagu sing pripun?
2: Secangkir madu kopi. Madu merah, Mbak.
1: Oh, secangkir madu.
2: Rungokne karo bikin bumbu ya sayangku.
1: Aja sampai kasinan
2: aku tak salam ini. Sebentar aja. Salamnya buat Mas Bujang, tak gudak Mas Bujang kok. Mbak, mau tak gudak kok kono kayak nok toko. Mari ngono ada Mbak Sutri nih, terus ada lagi Mbak Ii, Mas Budi, selamat siang. Terus ada lagi Kang Jarwoto, Kang Mbah Mantumandang, Kang Tamatiarto. Terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga ya Mbak ya.
1: Siap.
2: Dadah
1: Bu Jasmuni. Selamat masak.
2: Assalamualaikum sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Jasmuni. Bujas yang isok muni kan. Matarumun sangat bujas muni. Ada lagi yang berdering siapakah di sana? Halo seruling gendang.
3: Berdering bareng Pro 1 RRI itu bang.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Asna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, kabaripun sehat?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Asna.
1: Ini dengan sebentar, saya pasti ini nanti saya salah nyebutnya ini nanti. Ini dengan, Pak Jarwoto sih.
3: Ya, betul sekali.
1: Siap Pak Jarwoto, alhamdulillah. Panjenengan pada lagu nopo, request lagu nopo?
3: Lagu ini, ya pertemuan dua ya Mbak.
1: Pertemuan dengan siapa toh Niki?
3: Sama Mbak Asna.
1: Walah, kita loh belum pernah bertemu kok sudah pertemuan dua, orang pertemuan satu saja belum.
3: Pertemuannya kan di udara tuh Mbak.
1: Oh nje, kalau di udara mah kayaknya hari-hari ketemu ya. Nje, salamnya kakak Sinten, Pak Jarwoto.
3: Ya, untuk yang barusan turun tadi ya.
1: Nje.
3: Bersama Puni, bersama Pak Rasa. Selamat siang. Ada Pak Bambang, Bu Bambang. Ada Pak Jawan yang di Beti Harjo. Selamat siang juga.
1: Selamat siang.
3: Tapi ada Mas Bujang, Pak ya. Selamat siang, Mas Bujang. Ada Kang Solikin, Kang Tama Fiarto, Mbak Imas Budi, ada Mbak Manjadi Temandang, juga ada Mama Yu, selamat siang juga. Alimut yang di kawasan Monton ya, selamat siang. Mm-hmm. Ya salam untuk semuanya aja Mbak Asna ya.
1: Jee.
3: Ya untuk Mbak Asna semoga sehat selalu bersama keluarga. Banyak rezeki panjang umur Mbak.
1: Amin.
3: Oke, makasih lagunya saya tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Ada yang gabungan lagi via WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum apa-apa ini sudah ketawa ketiwi kok kalau ketemu tetangga ini.
4: Lho iya toh. Lah piye? Wong ketemune kadang ya gak mesti.
1: Sanje. Sehat
4: gimana Mas gimana Ufan? Kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat wal afiat.
4: Iya, ini loh ada Mas Amin dari Kesra ini loh.
1: Oh iya mau gabungan?
4: Bukan. Iki sambang ke sini.
1: Oh Mas Amin sambang. Mas Amin sehat Mas Amin.
4: Iya di luar aku di kamar.
1: Oh.
4: Udah kenal ya, udah kenal Mas Amin ya?
1: Kenal no.
4: Iya udah kenal nih.
1: Siap.
4: Udah biasanya jangan lupa lah ya.
1: Siap, sudah disiapkan ini barusan.
4: Aku pengen request lagunya ya.
1: Lagu apakah itu?
4: Aku pengen diputerin dari Erma Erviana.
1: Erma Erviana, Nje.
4: Mr. Mahmud ya.
1: Mm-mm.
4: Ya, salamnya buat ada Mas Pur, ada Pak Pur ya, Nje. Yang di Mas Pur atau Pak Pur yang ada di Tulungagung. Terus ada juga Bu Nini, Ayah Iqbal. Nje. Ada Bu Everdi juga.
1: Mm-mm.
4: Terus ada Rianti. Mm-mm. Ada Mbak Sutrini, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Yang lagi pantau juga, belum masuk Mbak Sutrini ya?
1: Belum.
4: Terus ada lagi, ada Mbah Man, Bu Sri. Ada lagi, siapa ya? Ada yang ada di Bojonegoro semuanya.
1: Mm-hmm.
4: Ada Pak Didi, Pak Setiawan, ada Kang Tama Tiarto juga, dan ada Mbak Ii, Mama Yu, ada Mbak Ajeng, Mbak Evi, Mbak Uun, ada siapa lagi ya. Semua yang menyaksikan status aku ya semuanya ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Bergabung di Pro 1 RRI Tuban. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Oke.
4: Dan untuk Mbak Asna.
1: Oke, siap.
4: Kapan dong ke balai desa lagi gitu ya?
1: Oh iya, kapan ya? Belum tahu ini kapan.
4: Iya, belum ada agenda ya?
1: Belum, Anje.
4: Oke deh. Kalau ke balai desa mampir dong Mbak Asna.
1: Siap.
4: Aku lo kangen. Wes suwi gak metu rek. Wes 2 tahun lebih ya gak Lanjir, ketemu.
1: Padahal
4: ya.
1: Padahal tetangga lo ketemune via virtual terus sih.
4: Lah iya. Untuk Mbak Asna makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang tetanggaku. Terima kasih selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ada yang gabungin lagi? Via WhatsApp kami, izin untuk mengangkat terlebih dahulu kira-kira siapakah di sana. Ini sudah telepon yang keberapa ya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat.
5: Berulim gendang, berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Tolong diputarkan Resesi Dunia, cuma saya lupa penyanyinya.
1: Siap.
5: Salamnya semua yang baru turun dan semua fan RRI Pro 1 Tuban. Untuk OD-nya sudah minum Kopi belum ini, kopi susu tentunya. Siang-siang gini kan kopi susu kan enak, seger untuk. Cuaca di Bekerja, alhamdulillah sejuk. Siapa yang mau sejuk-sejuk, monggo ke Bekerja. Untuk usinya, semoga sehat walafiat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gabungan lagi via WA. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjendang bareng RRI Pro 1 Tuban bersama Mbak Hasna yang cantik, yang ceria.
1: Assalamualaikum.
6: Apa kabar Mbak Hasna?
1: Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Panjenengan pripun, sehat?
6: Sehat Mbak Hasna, alhamdulillah sehat, sekeluarga sehat. Aktivitas lancar Mbak Hasna.
1: Alhamdulillah. Cuaca di Babat Lamongan pripun?
6: Cuacanya ini tadi ada panas, terus juga redup-redup sebentar-sebentar gitu Mbak Hasna. Panas, redup-panas-redup Mbak Hasna. Iya, tapi banyak panasnya kok. Ini saat ini lagi redup ini, Mbak Hasna.
1: Siap.
6: Ya, saya ngentasi jemuran ini pas tadi kok, makanya pas keangkat saya belum nggak tahu kalau sudah diangkat sama Mbak Hasna.
1: Anje, Mbak Trini mau lagu apa?
6: Saya mau lagu Atas Nama Cinta.
1: Atas nama cintanya siapa?
6: Iya. Atas nama cintaku sama yang barusan turun tetangganya Mbak Hasna.
1: Waduh.
6: Tapi bukan Mas Bujang loh tadi. Tadi Mas Yulvan. Juga ada Kang Bujang. Ada Buni ini Ayah Iqbal. Ada Mama Yu. Mas Pur yang di Tulungagung, Pak Setiawan Jimbekti, Kang Tamatiarto, Mbah Man Temandang, Sri, Bari, Lek Mugiono, Kang Solikin, ada Pak Haji Supaham, juga ada yang di Mojokerto ada Pak Jimamat, ada Mbak Ajeng, dan yang di Nganjuk semuanya, yang di Jombang, yang di Bojonegoro semuanya, yang di Lamongan ada Bunda Mawar Merah, dan semuanya yang di Lamongan. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat beristirahat ya, ini masih istirahat ya. Kayak saya juga lagi istirahat ya Mbak Hasna ya.
1: Selamat istirahat.
6: Ya, sambil dengerin Berjendang bersama Mbak Hasna. Dan juga yang ada di grup penghias hati semuanya selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Dan spesialnya selalu buat Mas Silvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Hasna,
1: siap.
6: Terima kasih waktunya.
1: Dengan
6: sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin.
6: Dan tetap ceria, tambah cantik, mudah-mudahan
1: Amin.
6: Bisa dolan ke rumahnya Mas Silvan.
1: Oh iya, iya.
6: Biar siap. Untuk temu kangen gitu ya Mbak Hasna ya. Terima kasih Mbak Hasna. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bisa gabungan barengan sama Hasna ya, sampai nanti jam 3 sore. Kayaknya udah dulu ya yang telepon ya, nanti boleh gabungan lagi nih kalau dari tadi telepon sudah ada 6 lagu yang waiting list. Sudah kayak mau pesen makanan aja ya waiting list ya. Ini belum saya putarkan, jadi saya putarkan dua-dua dulu. Nanti kalau dua lagu sudah saya putarkan boleh pendengar request lagu dangdut tadi siang hari ini. Requestan lagu dari Mas Bujang yang tadi request lagunya Acung Jadi Amir. Hasna hadirkan dari Ayu Soraya. Yalah, kek.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Sudah ada 3 lagu yang kami putarkan untuk pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ada yang kembali gabungan via WA kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak Iis.
2: Seruling gendang. Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Siap, Mbak Iis, apa kabar?
2: Sehat selalu, Mbak Asna, gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, mudah-mudahan begitu, Tia.
1: Iya, amin. Allahumma amin.
2: Mau. Aku lagunya
1: dari mana?
2: Yanti Widianti.
1: Yanti Widianti, lagu apakah itu?
2: Hatiku rindu.
1: Rindu sinten?
2: Mbak Yayangi ta. Nggo Yayangi wong e digupuki aku.
1: Iya no, bahaya no.
2: Bahaya no. Apa Mbak? Ada Mbak?
1: Yanti Widianti ya, Widiana.
2: Iya.
1: Oh iya dah, rindu ayang.
2: Ya iya. Enggak aku ayangi wong ayah digepuki.
1: Nggih, ya mboten parno nek ayah wong.
2: Kok geding aku.
1: Salame kagak sinten monggo.
2: Salame tadi ada Pak Setiawan ya.
1: Nggih.
2: Mas Pur.
1: Heeh.
2: Pak Agung, Pak Didi, Yuyu Sutrini, Kang Hilban, Kang Bujang, Kang Jarwoto, Kang Tamatiarto, Kang Solikin,
1: yeah.
2: Bu Nini Aya Iqbal, Bu Jasmuni, Pak Rasman, terus Mama Yu, selamat siang sama Yayangi ya, selamat mendengarkan. Kang Budi juga selamat siang. Semuanya saja Mbak tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi ya.
1: Siap.
2: Salam sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Siap.
2: Banyak rezekinya. Nek pulang hati-hati cantik.
1: Siap.
2: Makasih, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ii yang ada di Meraura. Siap dihadirkan kembali beberapa requestan lagu dari pendengar. Kalau tadi juga ada yang gabungan Mas Theo ya dari Magelang, request lagu seperti Mati Lampu. Siap. Siap Mas Theo, terima kasih. Nanti siap dihadirkan ya. Sebelum itu Asna putarkan dulu requestan dari pendengar. Tadi mulai dari Mas Zulfan, kemudian Pak Setiawan. Belum Asna putarkan ya. Langsung aja di siang hari ini Seruling Gendang menemani aktivitas Anda.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar. Aduh, yang request lagu ini berasa mau bernafas dulu aja belum bisa ya. Sudah ada tadi baru opening, sudah ada 5 request. Terus ditambah lagi via WhatsApp, ada banyak sekali. Tapi sepertinya sudah saya putarkan semua. Adakah yang kelewat pendengar? Sepertinya tidak ya. Semua sudah kami hadirkan, mulai dari yang di WhatsApp Mas Teo dari Magelang ini juga gabungan. Request lagu Mati Lampu, barusan juga senanaikan lagu yang berjudul Mati Lampu dari Rita Sugiarto. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan pendengar, karena nanti kita akan jeda azan asyar dan beralih di Tuban sore ini tepat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami ya. Semoga hari-hari selalu menyenangkan. Hasna informasikan untuk Anda dalam waktu segera pendengar akan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpusda Tuban dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Akan ada bazar buku murah. Harganya mulai berapa? Teman-teman tahu? 3.000 saja. Tepatnya ada di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban, tepat di sampingnya PAS. Jadi nanti yang mau belanja buku di akhir bulan langsung aja merapat mulai tanggal 29 Agustus. Tapi kalau di akhir bulan masih ya uang sakunya belum ada, boleh di awal bulan nanti. Karena bazarnya ini akan berlangsung sedari tanggal 29 Agustus sampai 17 September 2026. Langsung aja merapat di Perpusda Tuban pendengar ya. Kita berburu buku di sana. Semoga banyak buku dan lengkap buku yang pendengar minati atau masyarakat Tuban minati, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota-kota lain. Karena di Tuban sudah ada bazar murah yang bisa Anda kunjungi dan Anda beli di sana. Dan pendengar, harus hadirkan kembali ya lagu-lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda. Lagu dari Zaskia Gotik ya, dengan judul Cukup Satu Menit.

Lagu dari Zaskia Gotik dengan judul Cukup 1 Menit, tapi lagunya 3 menit lebih 26 detik. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Barusan dapat telepon dari Mbak Ii, ternyata ada yang kelewat juga toh. Makanya saya sempat kepikiran, kayaknya ada yang belum diputarkan deh tadi ya. Yaitu requestan dari Mbak Ii yang ada di Meraura, request Aku Rindu, padahal ini sedang rindu ya. Tapi kok lagunya belum saya putarkan, nanti kan rindunya tidak bisa terobati ya. Terima kasih Mbak Ii sudah kembali telepon, langsung saja dihadirkan lagu dengan judul Aku Rindu dari Yandi Suryandi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih. Waktunya berdendangnya sudah selesai ya. Karena sudah mendekati pukul 14. Ini udah 14.53. Mendekati Tuban sore ini. Dan kami juga harus jeda azan asyar untuk wilayah Tuban. Sehingga bagi Anda yang sudah request lagu. Tapi lagunya sudah saya putarkan semua kan. Pendengar, sudah aman banget. Yang tadi request lagu ini pas jelang menutup program Seruling Gendang edisi hari ini. Dan kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda azan asyar terlebih dahulu pendengar sebelum kami hadirkan Tuban sore ini tepat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore tepatnya pendengar. Di Tuban sore ini, bagaimana aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Masih berada di tempat kerja atau sudah bersiap pulang atau bahkan sudah berada di rumah ya? Bagiannya dalam perjalanan juga sembari mendengarkan siaran kami, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami sudah di rumah dan juga istirahat pulang kerja, semangat juga istirahatnya ya. Asal teman-teman

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Openingnya terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini, pendengar. Jumpa lagi besok pagi ya, tepat pukul 5 hingga pukul 11 siang, nggak sama menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
1: Pelaku yang berhasil diamankan ada 7, yaitu inisial AR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumeneb menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 di Sumeneb mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
3: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang, Sumeneb. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik, serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
4: Di sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur kara nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Pokan, rengek ini itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH.
3: Jangan. Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
2: Ada masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
7: Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat yang membahayakan, ada berisat ini. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau mereka sudah berhasil mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini,
6: sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
8: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor Bea Cukai Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Lalu sekalian, rokok yang kita saksikan tadi yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
6: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
5: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
9: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
10: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
9: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
11: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
9: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
13: Itu kemarin kita dengar ya. Setelah kita dengar, saya koordinasi dengan Dr. Bias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya, informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit EC. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat semuanya recapping ya.
14: Tancap
13: dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
12: Menurutnya Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
15: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
16: Ini kan takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
17: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
16: Ya, kurang lebih 10.
17: 10 kantong plastik, Pak?
16: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual lah. Kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya, ada yang jualan gini kan.
15: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
18: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwiknyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek, terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
19: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
18: Oke.
19: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa.
18: Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Om Yaryanto melaporkan.
5: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagi event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
20: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, pondok pesantren Baul Ulum Tabak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM, atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Ia hanya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
21: Oke, alhamdulillah, sesuai dengan informasi dari PP Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Sejawa Timur mensupport ya, di bidang layanan kesehatan, kami melibatkan seluruh rumah sakit Muhammadiyah ya, untuk membantu para pelamin ini agar kesehatannya terjaga. Kita juga punya support 10 porsi bakso gratis dan kita juga 10 telur ya yang sudah kita berikan secara gratis kepada para pelamin ini, dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, mudah-mudahan kalau ada para pelamin ini yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami bisa memberikan layanan.
20: Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
22: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dengan beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Abang Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia lokal.
20: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
23: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa jam puskesmas itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada effort awal. Tentunya kami untuk berbentuk ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Kembang akan bisa berobat secara gratis hingga ujungnya. Kaper dengan tempat kesini tadi.
20: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
5: Pendengar memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
1: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah puter ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
0: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI, khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
3: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
4: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa syukur kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan syukuran atau segala ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Semoga teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
24: Tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, sampai lahir. Jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
3: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
6: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
7: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain, tadi kita ingatkan. Alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun kita sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib. Nah itu ya yang kita tertibkan.
6: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
8: Kesedasinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terhadap STNK pajaknya, tapi tetap kami lepas untuk membayar di surat lain apa gimana gitu.
6: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
10: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirap tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirap bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
9: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
10: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
11: Baik, terima kasih Mada. UNEDS KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
12: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
13: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
12: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI mengatakan UNEDS KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
14: Jadi kegiatan ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
12: Salah seorang pencari kerja Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
25: Yang harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang
12: di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
25: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan PayLater, bank PayLater, seperti PayLater. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
12: Melalui UNEDS KUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
11: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih, Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
15: Laksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
16: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
15: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
17: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Info Prima, pendengar, kini kita akan hadirkan untuk informasi kentongan ya, untuk sore hari ini. Dan juga kita dengarkan untuk sebelum kita ke informasi kentongan, pendengar, ada laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, kita informasikan untuk Anda untuk laporan terkini pada sore hari ini, pendengar ya. Dari arus lalin di Simpang 5 Krian dapat didominasi truk besar yang tidak bisa melintas di jalan RPH Kemangsen ya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang 5 Krian terpantau padat merayap, terutama arus kendaraan dari arah Kiai Mojo yang akan ke Simpang 5 sebelum jembatan layang Krian terpantau padat merayap dan tidak bergerak dikarenakan situasi yang pulang kerja, jam kerja maupun pulang sekolah dari anak-anak di sekitar sekolah di Kiai Mojo. Begitupun juga untuk lalu lintas dari arah Prambon yang akan menuju ke Simpang 5 Krian juga terpantau padat merayap dan cenderung tidak bergerak dikarenakan akses jalan yang menuju ke Jalan Wahidin Sudirohusodo, tepatnya di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH, resmi ditutup untuk kendaraan roda 4 lebih, hanya kendaraan roda 2 yang diperkenankan melintasi. Perbaikan jalan yang memakan sampai pertengahan Desember 2026 nanti. Sudah ada petugas dari proyek yang menutup akses jalan, baik itu dari Raya Kemangsen yang akan menuju ke Raya Prambon maupun dari Prambon yang akan belok ke kiri yang akan menuju ke Raya Balong Bendo. Dan ini membuat truk-truk besar harus melewati jalur Simpang 5 untuk bisa belok ke kiri menuju ke Raya Balong Bendo yang dimana banyak industri pabrik yang bertebaran di Raya Balong Bendo maupun di Bypass Krian. Untuk Anda pendengar yang akan menuju ke arah Surabaya, kami informasikan lebih baik Anda mencari jalur alternatif terutama di Raya Bypass Krian. Namun kami ingatkan juga untuk tetap berhati-hati, jangan memacu kendaraannya, kendaraan Anda cukup kencang dikarenakan di daerah Bypass Krian sendiri rawan kecelakaan. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Krian Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto. Pendengar, kita masih di program Surabaya sore ini.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Agama Surabaya telah memanggil saudara Suyitno bin Rohman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Perlis Utara nomor 20 RT 1 RW 10 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2734/PDT.G/2026/PA.SBY antara Sufiyah binti P. Maryam sebagai penggugat dan Suyitno bin Rohman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama

0: Pendengar, informasi kentongan sore hari ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
1: Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga mewaspadai potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan merembet ke pemukiman warga. Ika Rahma, salah seorang warga, berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
2: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong hendaknya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
1: Di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering.
3: Ini kebakaran sampahnya ini ya. Lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita masih insya Allah lah, mau dibilang mendalik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Itu memang ada beberapa, ada juga yang dia memang membakar sampah, terus ditinggal. Ditinggal itu dalam artinya, begitu ditinggal, anginnya sekarang kan sangat kencang. Sekali. Akhirnya merembet ke tempat yang lain, pada lahan-lahan kosong yang pada lokasi di situ banyak rumput yang sudah kering, sehingga akhirnya lah terjadi kebakaran yang luar biasa.
1: DPKP Surabaya menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Ermina Jain melaporkan.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Halimatus Sadiah binti Mustafa, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulau Jaya 1 nomor 3 RT 12 RW 11 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2747/PDT.G/2026/PA.SBY antara Aminullah bin Matrawi sebagai penggugat dan Halimatus Sa'diyah binti Mustafa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan informasi yang terakhir di program Kentongan dari pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November dari Amin Widodo mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
1: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun.
2: Kekeringan dan El Nino jelas. Jadi pada posisi sekarang kan panasnya kan sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino. Jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih kering lah. Kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi. Dan airnya surut-susut. Nah, biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu airnya kan tinggi ya. Sekarang sudah surut. Jadi begitu. Jadi dia kering. Nah matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering. Jadi sangat mudah.
1: Sementara itu warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
3: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap loh Pak. Ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa? Mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah apa namanya? Butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
1: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Oni Arianto melaporkan.

Pendengar, itu tadi informasi kentongan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita beralih ke program selanjutnya, pendengar Surabaya sore ini. Dan nanti juga kita hadirkan untuk renungan agama Islam, pendengar ya, di Surabaya sore ini. Sebelum kumandang azan maghrib di jam 17.31 menit, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Nurfaki Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi umur 32 tahun. Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Manuan Yoso 4, Blok 7D, nomor 11, RT 3, RW 1, Kelurahan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2714/PDT.G/2026/PA.SBY antara Bella Megawati binti Sutrisno sebagai penggugat dan Nurfaki Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khotimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khotimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khotimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la. Hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun, Allah sudah menyampaikan. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah berfirman, Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar ya, yang menjalankan ya tentunya ya. Dan kita masih hadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk informasi di Surabaya sore ini, pendengar, mungkin banyak pembangunan ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Ini dari pemerintah kota Surabaya juga terus mempercepat pembangunan saluran, pendengar ya, dan rumah pompa di bagian dari upaya untuk mengantisipasi banjir, terutama saat musim hujan, pendengar ya. Dan pembangunan ini dilakukan di beberapa titik di kota Surabaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas sistem dari drainase ya, yang dimana butuh pengendalian untuk genangan tersebut. Nah, upaya ini juga menjadi strategis dari Pemkot Surabaya, pendengar ya, untuk memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus juga memberikan

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Rina, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, untuk di Surabaya sore ini pendengar ya. Nah, ini karena banyak kejadian kebakaran pendengar ya, dihimbau dari BMKG maupun juga dihimbau dari informasi penyelamatan ya. Ini juga untuk tidak membakar sampah sembarangan pendengar. Kalau dari BMKG juga menghimbau waspada bencana kekeringan, kebakaran, lalu tidak melakukan atau hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Nah, yang ketiga adalah juga bijak untuk menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Pendengar, itu yang dipastikan ya, harus kita pastikan bersama terkait hal tersebut, tidak ada aktivitas-aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Karena di daerah Wonokromo ini 4 rumah petak di Jalan Waringin, Saunggaling, Wonokromo itu terbakar pada hari Rabu tadi dini hari pendengar ya. Itu juga salah satunya dipicu dari konsletnya listrik. Nah, ini harus diperhatikan juga pendengar ya, tidak boleh sembarangan memperhatikan kelistrikan juga ketika pergi keluar rumah ya. Itu yang harus dipastikan supaya kita tuh enak pendengar, kalau mau kemana-mana, mau beraktivitas di luar ruangan itu juga tidak kepikiran.

0: promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Di Surabaya sore ini ya, kita akan bahas sedikit tentang mencuci muka, karena ini salah satu bentuk rutinitas kita yang bisa dilakukan setiap hari dan menjadi biasa ya. Tinggal membasahi wajah dan memakai pembersih membilas lalu selesai. Tapi cara melakukannya ternyata itu bisa mempengaruhi kondisi kulit seperti memicu iritasi, pendengar ya. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut, karena kita juga harus tahu, pendengar ya, supaya kulitnya tidak iritasi dan lain sebagainya. Apa sih yang tidak boleh atau bagaimana yang menunjukkan bahwa mempengaruhi kondisi kulit itu juga bisa menimbulkan hal yang lain. Nah, yang poin yang pertama adalah yaitu terlalu sering mencuci muka. Karena mencuci muka berkali-kali dalam sehari itu belum tentu membuat kulit semakin bersih, pendengar. Justru ya, terlalu sering terkena air dan bahan pembersih wajah itu dapat mengganggu skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Nah, dari dermatologi terapi yang menyampaikan bahwa produk-produk pembersih yang membantu mengangkat minyak atau kotoran dari kulit itu juga dapat mengangkat lipin atau protein dari lapisan tertular kulit. Jika terjadi berulang-ulang kali, pendengar ya, kondisi tersebut juga dapat membuang kulit itu kering, lalu terasa tarik, gatal, iritasi, dan juga kemerah-merahan. Karena sebaiknya mencuci wajah itu maksimal 2 hari sekali dan tentunya berkeringat banyak ya. Jadi jika wajahnya terasa semakin kering dan perih, itu perlu diwaspadai dan justru itu sedang mendapatkan terlalu banyak paparan pembersih. Jadi pendengar ya, memang ada yang bilang kalau harusnya mencuci muka itu tidak perlu yang banyak-banyak, tapi kualitasnya, pendengar. Jadi kalau dari penelitian, ini yang paling baik itu adalah 2 hari sekali, pendengar.

0: menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Nah, terkait dengan cuci muka tadi, pendengar ya. Kalau kita mencuci muka ya, untuk wajah kita sendiri, jangan menggunakan air terlalu panas. Karena air panas itu memang terasa enak, pendengar ya, kalau di kulit ya. Tapi, terutama ketika tubuh sedang lelah. Tetapi untuk wajah, ini kalau bisa sebaiknya dihindari, pendengar, karena air panas ya atau air yang terlalu panas itu dapat memperburuk kekeringan dan juga mempengaruhi lapisan pelindung kulit, pendengar. Karena itu sebaiknya untuk menggunakan air hangat atau yang tipis-tipis aja, pendengar, di daerah muka dan lain sebagainya itu ya, pendengar ya, yang apa namanya dihindari, ataupun juga jangan sampai panas-panas sekali langsung cuci muka dengan air tersebut, itu tidak baik, pendengar. Lalu yang ketiga adalah menggosok wajah terlalu keras. Nah, ada orang yang merasa bahwa wajahnya belum benar-benar bersih ketika menggosoknya itu biasa-biasa aja. Nah, ini harus dihindari, pendengar ya, karena sampai kalau sampai terasa keset atau gimana pun itu juga tidak baik. Padahal ya, pendengar ya, kalau kita menggosoknya seperti biasa aja atau pelan-pelan saja, itu tidak menimbulkan iritasi atau gesekan dari waslap ataupun spons tersebut atau alat pembersih itu yang membutuhkan ataupun juga bisa menambah tekanan pada kulit. Jadi pendengar, pelan-pelan aja untuk menggosok mukanya, jangan berlebihan karena itu akan beresiko untuk iritasi kepada kulit ya, terutama hal tersebut jangan sampai nanti iritasinya itu jadi kemana-mana dan tidak baik, pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Asari bin Marsaid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Babadan 1, nomor 16, RT 5, RW 5, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2718/PDT.G/2026/PA.SBY antara Lili Umi Saadah binti Marsin sebagai penggugat dan Muhammad Asari bin Marsaid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, masih ngobrolin tentang wajah pendengar atau mencuci muka. Nah, ini pendengar, kalau memakai cleanser yang terlalu keras itu juga tidak baik. Karena pembersih wajah itu memang membutuhkan banyak furkatan atau furfaktan ya, untuk membantu mengangkat minyak dan kotoran. Masalahnya jenisnya, pendengar ya. Karena di sana itu terdapat interaksi ataupun juga protein, lipin ataupun lapisan tertular kulit ya, yang pastinya komponen itu juga memicu kekeringan maupun iritasi. Nah, ini juga tidak boleh pendengar ya, kalau banyak-banyak menggunakan cleanser yang terlalu keras ya, karena berbahaya juga sih pendengar ya, kalau kita memaksakan untuk menggunakan cleanser terlalu banyak ataupun juga menggunakan yang memang tidak pas untuk wajah kita. Jadi bisa dirasa kok pendengar ya, kalau dari cleanser ataupun sabun muka yang tidak cocok itu bisa dilihat dari penggunaan yang setelah kita pakai. Kalau kita sudah pakai terus terdapat iritasi atau kemerahan, nah itu sebaiknya dihindari pendengar ya, jangan diteruskan, karena nanti kedepannya juga tidak baik dan akhirnya iritasi di wajah kita berkelanjutan, jerawat dan lain sebagainya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, ditemani lagunya dari Yovi and Uno ya untuk pembahasan kita di sore hari ini. Caranya kalau supaya kita mencuci muka lebih aman, pendengar ya. Sebenarnya rutinitas mencuci muka atau wajah kita itu tidak terlalu rumit, pendengar ya. Dari Academic Healthy ini menyarankan menggunakan pembersih yang lembut ya, air suam-suam kuku serta ujung jari yang membersihkan wajah tanpa menggosoknya terlalu keras. Setelah selesai, keringkan wajah dengan menepuk-menepuk secara perlahan menggunakan handuk bersih, bukan menggosoknya lagi, pendengar ya. Kalau setelah mencuci, muka kulit justru terasa kering, tertarik, perih, gatal, atau kemerahan, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali cara mencuci mukanya. Karena frekuensi mencuci mukanya itu harus dikurangi dan juga produk yang digunakan itu harus dilihat lagi. Kalau sudah timbul-timbul iritasi, gatal, kering, nah perih apalagi pendengar, itu jangan digunakan lagi ya. Karena tidak baik untuk kedepannya, bisa menimbulkan jerawat, iritasi merah-merah, dan lain sebagainya. Gitu, pendengar ya, supaya tetap bersih, tetap nyaman ya, tentunya. Jadi kalau mencuci muka, jangan digosok terlalu keras, pendengar, itu tidak baik. Nanti malah bikin iritasi ya di muka kita ya. Itu pembahasan kita di sore hari ini, pendengar ya. Semoga bermanfaat juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetap stay tune karena kita akan mengikuti untuk jam 7 ya, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Nggak boleh nih Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data send, DTSN itu Pak?
15: Jadi data send sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Dan macam-macam ini, cukup banyak termasuk ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penanganan kita pemerintah untuk memastikan data setnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pastry ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
5: Betul,
1: ya.
5: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
4: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta Merapi Litoral Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini di program yang terakhir pendengar, yaitu adalah Mimbar Agama Buddha. Dan saya lihat pamit undur diri pendengar ya, dari ruang dengar Anda setelah Mimbar Agama Buddha, yaitu adalah judulnya adalah 9 Latihan Disiplin Moral ya. Kita dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha.

para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, selamat malam dan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya, Guntomo Damasuka, penyuluh agama Buddha Kabupaten Sidoarjo. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang Nawangga Sila atau 9 Aturan Disiplin Moral. Namun, sebelum saya menyampaikan tentang 9 Aturan Disiplin Moral, marilah terlebih dahulu bagi yang beragama Buddha, mari kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gotama dengan bersikap panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan menyampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu saya akan menyampaikan tentang 9 aturan disiplin moral atau Nawangga Sila. Beberapa umat Buddha pada hari Uposatha, alih-alih 8 aturan disiplin moral, mereka menjalankan 9 aturan disiplin moral. Pada kenyataannya, 9 aturan disiplin moral sama dengan 8 atau disiplin moral ditambah dengan pengamalan meditasi cinta kasih yang diambil sebagai disiplin moral ke-9. Hal itu dilakukan untuk mempertinggi manfaat dalam menjalankan disiplin moral Uposatha. 9 aturan disiplin moral Nawangga Sila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi, yang pertama ini adalah menghindari semua pembunuhan terhadap semua makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Yang kedua yaitu Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ketiga, Abrahmacarya Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci, yaitu segala aktivitas seksual. Yang keempat, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, seperti ucapan kasar, menfitnah, dan lain-lain. Kelima, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Keenam, Bikala Bujana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai, yaitu setelah tengah hari. Ketujuh, Naca Gita Wadita Wisuka Dasana Mala Ganda Wilepana Darana Mandana Wibusana Tana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat, serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Yang ke-8, Ucak Sayana Mahasayana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Yang ke-9 yaitu Metta Sahagatena Cetasa Sabbapana Bhutesu Pariwawiharanang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri
untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Praktek pengembangan cinta kasih. Menurut Nawaka Nipata dari Anguttara Nikaya, apabila seseorang berjanji untuk menjalankan aturan pengembangan cinta kasih pada semua makhluk hidup sebagai tambahan dari 8 aturan disiplin moral upusata, ia dikatakan menjalankan 9 aturan disiplin moral upusata. Bagaimanapun juga cinta kasih atau metta bukanlah suatu aturan seperti 8 aturan disiplin moral upusata. Alasannya adalah bahwa seseorang tidak dapat memancarkan cinta kasih pada makhluk lain sepanjang hari, meskipun ia dapat menghindari pembunuhan makhluk hidup lain sepanjang hari. Cinta kasih adalah sesuatu untuk dikembangkan dalam batin seseorang. Pada masa Buddha, beberapa orang menjalankan 9 atau aturan disiplin moral upasata untuk memancarkan cinta kasih pada makhluk lain karena hal itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Pada umumnya diterima bahwa apabila seseorang menyebarkan cinta kasih pada makhluk lain tanpa membaca metta sahagatena cetasa, setelah mengukuhkan diri pada 8 aturan disiplin moral upusata, ia dikatakan menjalankan 9 aturan disiplin moral upusata. Kisah yang menggambarkan manfaat dari menjalankan disiplin moral upusata yaitu kisah Gangamala. Gangamala. Suatu ketika pada masa pemerintahan Raja Brahmadatta di Varanasi, hiduplah seorang kaya bernama Suci Pariwara yang memiliki kekayaan 800 juta keping emas, opera. Orang kaya itu dan istrinya menjalankan disiplin moral upusata 6 hari dalam sebulan. Setiap pembantunya di rumah tangga itu juga menjalankan hal yang sama. Pada waktu itu Bodhisatwa terlahir di keluarga yang miskin, dan ketika ia tumbuh dewasa, ia bekerja untuk orang kaya itu. Pada suatu hari upasata, Bodhisatwa pergi bekerja seperti biasa tanpa mengetahui bahwa hari itu adalah hari upasata. Ketika ia pulang kerja pada waktu matahari terbenam, ia mendapati bahwa orang-orang yang lain menjalankan disiplin moral upasata. Kemudian ia meminta izin orang kaya itu untuk memperbolehkannya menjalankan disiplin moral upasata selama sisa hari itu. Pada waktu malam, ia menderita sakit perut yang luar biasa karena gas dalam perut, karena ia menjalankan disiplin moral upasata tanpa mengkonsumsi makanan sepanjang hari. Pada waktu fajar, rasa sakit itu semakin parah dan ia pingsan. Pada itu, Raja Varanasi kebetulan sedang pergi berkeliling kota. Bodhisatta melihat kekayaan yang amat besar dari raja. Dan dengan berkeinginan menjadi seorang raja, ia meninggal dunia. Kemudian, ia dikandung dalam rahim ratu sebagai hasil dari menjalankan disiplin moral upasata selama setengah hari. Ketika ia dilahirkan, ia dinamakan Udaya Kumara, dan ketika ia dewasa, ia menjadi raja Varanasi yang terkenal. Kemudian ada kisah upasata. Di kota Saketa hiduplah seorang umat awam wanita bernama Upasata. Ia terbekahi dengan keyakinan dan moralitas. Ia menyokong sangga dengan 4 kebutuhan pokok. Ia biasanya mengamalkan 8 aturan disiplin moral upasata pada hari upasata. Ia sering mendengarkan ceramah yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan murid-muridnya, berlatih meditasi, dan segera ia menjadi seorang pemasok arus. Lebih dari itu,
ia berkeinginan untuk tinggal di Taman Nandawana di surga Tawatimsa. Sejak ia mengetahui bahwa Taman Nandawana sangat indah dan menyenangkan, dengan demikian ia sangat menginginkan berada di taman itu. Karena hasrat yang kuat ini, ia terlahir kembali di Tawatimsa sebagai gadis surgawi bernama Upusata di Taman Nandawana. Sang Buddha mengatakan, seseorang dengan moralitas karena ia memiliki batin yang murni, apapun hasrat yang ditanamkan di pikirannya akan terpenuhi. Demikianlah, karena seseorang yang bermoral memiliki kehendak yang murni, dengan disertai hasrat yang kuat, ia akan memenuhi hasratnya apapun yang ia inginkan. Kemudian, apa manfaat dari menjalankan 8 aturan moral ini? Manfaat dari pelaksanaan moralitas dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menguraikan kepada para umat awam di Patalikama bahwa seseorang yang bermoral akan memperoleh 5 manfaat, yaitu memperoleh kekayaan, memperoleh kemasyhuran, tidak gentar atau takut dalam bergaul dengan segala lapisan masyarakat, yang keempat dapat mengendalikan batinnya pada saat menjelang kematian, dan kelima, dan setelah kematian akan terlahir kembali di alam menyenangkan. Itulah Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, manfaat dari menjalankan pelaksanaan moralitas. Manfaat dari pelaksanaan moralitas di dalam Mahaparinibbana yang disampaikan Sang Buddha, yaitu memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan yang benar, memiliki moral yang baik, tentu kita akan mudah di dalam memperoleh kekayaan. Akan banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita, akan banyak orang yang mau menerima kita bekerja, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah, dalam artian gampang mencari relasi, gampang diterima bekerja, dan lain-lain. Sehingga kekayaan itu akan kita dapatkan. Kemudian kita akan memperoleh kemasyhuran atau nama baik. Jika kita menjalankan moralitas, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang beretika, dan lain-lain, tentu kita akan memiliki nama baik. Nama baik kita akan tersebar, baik di lingkungan kita tinggal maupun

batin atau pikiran kita dengan baik saat akan menjelang kematian. Dan setelah kematian, pasti kita akan terlahir kembali di alam yang bahagia atau yang menyenangkan. Demikian Bapak Ibu, para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbisata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 016 45745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, Anda tetap akan kami kawal malam hari ini di program Surabaya Malam ini bersama saya, Juadi Yuwanda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut? Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500?
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: mas Dwi gini ya.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Dan karena bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Betul, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener, juga. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kan, aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
2: Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
4: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dari Molukas.
4: Sawarna dari
1: Sarwana. Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: kenapa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
1: Masing-masing. Iya, ya. Boleh
5: dong. Paling tua dan paling
3: iya, paling positif.
1: Woy, silakan silakan di rumah. Ayo,
4: aku
1: Irma yang paling senior.
4: Aku ya mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Ada Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul betul betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Vocal Legacy.
0: Mantap
1: sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta. Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama.
0: Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih udah lama.
3: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke, oke. Aduh mantap
0: itu,
1: selama pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi filmnya. Jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Stam main Sarwana. Film juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: slow juga. Ya, pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya itu Vocal Legacy ya.
5: Okay. Ya Vocal Legacy
1: ya, amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The project Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya seperti ya, biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup. Karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik karena kalau enggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada
4: ancaman. Ya.
1: Ada ancaman.
4: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: ke Audrey sama Sarwana.
4: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru.
4: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: yang sama.
0: Hari yang sama. Ya. Oh, okay.
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
4: Okay. Bisa.
1: Tapi gak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
0: Optimis mereka ya. Masih acaranya itu dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
4: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
4: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Yun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba
3: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya lah.
1: Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Okay. Ya,
1: siap-siap, ya. Okay, Pak Kendi. Disiakan.
3: Dijawab ya, langsung
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
8: Kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
8: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Ada Makoki, selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Louis.
5: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
4: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
4: Soalnya aku udah
9: Ibu bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah, gue enggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
1: Ya, silakan.
9: Tanyanya untuk kamu. Halo, Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
9: Karena ini libur.
0: Iya. Terus
9: kemudian perat RSPAD, bidan Budi Kemuliaan, dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih, Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis. Suara
9: berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah, baik.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
0: Iya.
11: Sarwana,
0: woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
3: Ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya tim paling deket ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Ya.
11: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
11: Terima kasih,
1: Bang.
11: Benar-benar ideal.
0: Oke.
11: Ini menggait semua keseluruhan. Bagus, sukses
0: siap. Ya
11: buat tamu semuanya.
1: Ya,
11: buat ini Mas Jun, berkarya terus. Eksistir berarti kamu
1: siap. Ini, ya.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
12: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayu. Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
3: Ayo, Makassar tuh di mana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Ya?
12: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, kalau kita pun apa itu di YP ya?
12: Masohi, kota Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama jadi sana.
12: Iya, sedangkan sama mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia malu ketinggal.
1: Iya,
12: gitu.
1: Iya Nona, Oplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
1: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
12: Bapak
0: Wita dari Jogja dan pulang daerah kan prosa
5: TRI dari Sulawesi. Siap, terima kasih. Lembut
0: banget suaranya. Iya, lembut banget suaranya. Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
5: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
5: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
5: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
3: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Aku nggak apa. Ya around sepuluh gitu, lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
4: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
4: Akan berubah.
5: My God banyak ya.
1: Lo harus konser tuh.
0: Datanglah.
3: Datanglah. Cinta. Stephen Junnya juga dong.
4: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
4: Sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak. Single
4: lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke, Stephen.
6: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
3: Rindu ini.
1: 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran.
1: Benar-benar. Oke. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
0: Harus ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
1: Enggolari
5: ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
0: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
0: Tapi punya solo album kan. Saat kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
3: Ada sempat.
1: Sama Julius
3: Julia.
0: Julia. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya. Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana itu?
0: Dibalik
1: sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
5: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga.
5: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju
5: kalau itu. Gitu.
0: Ya.
1: Setuju.
5: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Koko. Steven.
6: Ya, sama sih latihan.
1: Ya. Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Semakin berumur. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya ya.
0: Kak Irma.
4: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
4: Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
4: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, ya, benar.
4: Baru tuh supaya juga bermunculan.
0: Betul.
1: Iya.
4: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih. Iya.
4: Gitu.
3: Nah,
4: kita juga
3: latihan
5: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu
5: udah
1: ada.
4: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
5: Gak heran. Nih gue sampe bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Iya. Di Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
1: nggak sih? Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya. Kira kalian berempat. Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu.

0: semuanya. Gemes. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini iya, pertanyaannya semua.
1: Betul.
0: Ya.
2: Oke, apa tuh?
0: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
2: Suka duka.
0: Ya.
1: Siapa?
0: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
2: Siap.
0: Nanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih.
2: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
3: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Memori lewat lagu.
1: Betul.
2: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
4: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
2: Siap.
4: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
4: Hormat dan salam sehat selalu.
2: Siap. Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
4: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
2: Oke. Siap, ditunggu ya.
4: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
4: Jawabannya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
2: Siap.
4: Juga Tete Dinda.
2: Oke. Okay. Tiga Mata, aja ya Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
4: Untuk Mas
2: Yudi, siap
4: dengan Mbak Ita,
1: ya.
4: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga. Paman.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
5: Salam kembali Ismail, Mbak
2: siap.
5: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
5: Ya apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Teteh.
2: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
5: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
5: Iya betul.
1: Aduh.
2: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
5: Amin, terima kasih banyak.
2: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
5: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
2: Bukan bonek.
1: Sama bonek enggak Irma bukan.
2: Bonek ini Stephen.
1: Stephen.
2: Kok Stephen sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
2: Setengah bonek.
5: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
5: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata ya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
6: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
5: Alerasa, beta rasa sama.
1: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
2: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
5: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
3: Malam Mbak.
5: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
5: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
2: Oke,
1: nanti akan dijawab ya Teteh.
2: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
5: Dari keempatnya mungkin
2: siap.
5: Merasa
2: Oke.
5: Kalaupun enggak apa-apa gitu.
2: Oke, ditunggu
1: nanti
2: ya Teh.
1: Nanti akan dijawab ya Teh.
5: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan
5: apa?
1: Sayang.
2: Silakan Teh.
5: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
2: Iya, terus?
5: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
2: Siap
5: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
2: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
2: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
2: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam. Iya bang, silakan bang Le.
2: Silakan bang.
4: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
2: Yeah. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
3: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing bang. Saya hostnya bang Le.
2: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun, Steven,
2: ada Steven,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
2: Nah itu.
4: Siapa ya, untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: Tidung. Siap. Nah, siap bang.
4: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
2: Oke.
4: Tenar di utara gitu.
2: Siap. Terima kasih. Itu aja bang Le.
4: Ya.
2: Itu aja.
1: Wow. Duh kok ada anjing.
2: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
2: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
2: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
2: Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
6: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang
2: kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
2: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
2: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
2: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
2: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya?
6: Udah diulang.
1: Bang Leman.
6: Kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
2: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
2: Mereka masing-masing ya, oke. Okay,
1: okay, nanti ya. Nanti dijawab ya.
2: Oke.
6: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
2: Oke.
6: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
6: Semuanya tapa ketua.
2: Siap.
1: Siap.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
2: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
2: Halo.
7: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera buat semuanya ya.
2: Iya.
1: Merdeka.
2: Silakan Ibu.
7: Ibu teh iya.
2: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
7: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
7: Salam buat semua yang cantik.
2: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Sialnya kamu sih.
2: Belum.
7: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku Bu.
7: Yang ganteng gitu loh.
2: Oke, Bu Merpati.
7: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame. Betul.
7: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
2: Iya.
7: Asik. Boleh. Keren.
1: Iya, begitu. Umar pasti silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
7: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih.
1: Iya.
7: Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
2: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
7: Mbak Irma itu aku kan pengerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: Yan Julio.
2: Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
2: Hedi Yunus. Hedi Yunus, bukannya Nahulio. Ketuaan kalau yang Nahulio ya.
7: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin bermati.
7: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
3: Mas Tivo.
7: Mas Yudi.
1: Yudi.
7: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
2: Tolong diatur
7: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
2: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Yo, mantap ini.
7: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
7: Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
7: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
2: Siap, itu aja. Merpati.
7: Salam sukses semua.
2: Oke.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
2: Ya. Aduh. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
2: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
2: Silakan Pak Putra.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
2: Langsung gercep.
8: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
8: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
2: Amin. Terima kasih.
8: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
2: September.
8: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
2: Siap.
8: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
2: Amin. Oke, siap.
8: Di mana saja berada.
1: Amin.
8: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
2: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
8: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
2: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
8: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
2: Tiga orang ya Pak Putra.
8: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
2: Ibu Merpati.
8: Ibu Merpati, salam kenal.
2: Oke.
8: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Mus Lampung.
1: Bang Leman.
2: Oke, siap.
8: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Dan selalu sehat semuanya.
2: Terima kasih.
8: Dan Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
2: Oke. Terima kasih ya.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
2: Amin.
8: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
2: dianalisis
1: ini.
2: Berempat ini.
9: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena di sini punya satu misi, satu.
2: Oke. Okay.
9: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
10: Alto ke sopran.
2: Alto ke sopran. Sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
2: Barito.
10: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
10: Iya,
1: mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
2: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
3: Aku apa ya kok
10: tenor.
3: Aku tenor.
2: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
2: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
10: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
10: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
2: Iya, ya, betul.
3: Tuh. Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
2: Iya, kalau pengen kolaborasi. Oh, ya.
11: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
2: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
3: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
2: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, pingin banget.
11: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
11: Audrey, Audrey. Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
2: Iya.
1: Mantap, asik. Oke,
11: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
10: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
2: Oh
1: ya, Pak.
10: Cita-cita aku dari
2: ya. Oke.
10: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
10: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
3: Wih,
11: pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
10: Kalau
3: untuk
10: Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue
1: mau
10: Koko aja.
1: Jangan dimusuhin, Koko kan baik.
3: Aku sih gak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
11: ya, tentunya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
2: Koko Steven. Karena
9: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster bener.
2: David Foster ya.
1: Cuma, keren banget itu.
9: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
11: Takut juga.
1: Takut dimusuhi.
11: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
3: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
3: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
2: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
2: bikin
1: dong.
2: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
2: Ramadan bulan
1: siap.
2: Februari. Yeah.
1: Bulan Februari. Siap.
3: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
2: Bukan, Maher Zain. Iya. Bukan Zem.
3: Zem. Maher Zain dia.
1: Maher Zain. Kok suaranya bilangnya Zem lo. Maher Zain.
3: Iya.
1: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
2: Zem.
11: Akrab. Terus sebutin lagi Maher.
3: Zem.
1: Bener.
3: Maher Zem.
11: Bener. Maher Zem.
2: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
3: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Suasananya seru banget.
3: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
2: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
3: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
2: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
2: Iya.
11: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
11: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Dosa loh.
11: Kenapa gak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
11: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi, tiba-tiba
3: ini dukanya dulu apa?
11: Hamin satunya, itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
2: Oke, dukanya.
11: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana, iya aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana ya, Audrey?
11: Sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
1: itu paling nggak enak ya.
11: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
11: Iya.
1: itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
3: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
2: Gimana
11: kepenon
1: apa ya.
11: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
3: Jadi dari awal sampai akhir.
1: Kayak penonton itu. Iya juga ya.
3: Ajak nyanyi mereka.
2: Iya ya.
11: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
2: Yes. Still friend of mine.
11: Java Jazz ya. Java Jazz ya.
1: Keren.
11: Java Jazz ya.
1: Banyak sih.
2: Sukanya banyak ya.
3: Aku.
2: Iya dong.
3: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong, Sar. Semua orang juga suka.
3: sukanya tuh bisa kemana-mana.
2: Pasti. Okay.
3: Terus dikenal orang.
2: Iya.
1: Orang baru.
3: Apa lagi ya?
1: Tuh.
3: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada
1: kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
11: Aduh, gak bisa okay,
3: behave okay. Ya. Bener kan? Baik saya.
2: Nggak bisa behave. Bener
1: banget. Aduh, nggak
11: bisa behave saya.
2: Ya.
1: Oke okay, Koko.
2: Koko.
11: Ini paling rapi banget.
2: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
9: Sebagai grup ya, warna yang rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
9: Suara ilang. Lagi mau kompetisi.
2: Oke. Okay. Betul lah.
9: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
2: Kok bisa barengan itu? Gitu ya?
1: Saling menular.
11: Sekompak itu ya. Kita bisa. Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
11: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
9: Iya,
1: Bang. Tapi itu memang
11: terus gimana?
9: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
9: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
9: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres
11: dulu ya. Stres banget.
3: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
9: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
3: pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
11: Wow, keren. Pikiran kan bisa
1: pikiran
11: sama
1: langsung
11: kita punya
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
2: Kalau Mbak Irma, suka duka?
12: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
11: Nah, dengan itu mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
9: Itu dukanya kita.
11: Iya.
1: pas banget ya.
12: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
12: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu
2: loh. Oke.
12: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
9: suka di belakang layar.
12: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
12: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
12: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap.
3: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
11: Kamu nanya ini kan kita.
3: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bicara namanya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
3: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
11: Lo kata kita, aku sih yes.
3: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu?
11: Mas Anang sama kamu kan?
3: ada ceritanya.
1: Apa?
2: Ya udah.
3: Jawab dulu itu.
1: Iya, oh, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy, itu ide siapa?
13: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
13: Ya? Nah, kita ini kan
1: para penyanyi.
13: Para penyanyi yang bisa dibilang orang
3: yang
13: senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an. Betul. Aku masih punya. Aku masih muda. Gak mau terima.
13: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
13: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
2: Yes. Siap kalau Sar. Begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
2: gitu, Sar, gitu katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
3: Masih lupa.
2: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon gak jadi.
0: Udah, empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, ini.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener intimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Iya, lupakan.
0: Yaudahlah ya.
3: Lupakan saja.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Lupakan saja.
0: Oke, Irma Jun lagi ya, Mbak Ita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia kalau itu pencipta lagu
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
0: Penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena,
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya di depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak ingat?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
2: Oke. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wis, tet enggak bisa ya. Tet nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna cinta dan hanya engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Hampa. Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna cinta.
0: Gimana? Ya, pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaan. Itu kerjaan
1: Mas. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk lucu cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna,
5: Stephen
1: Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kecu.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kasem?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, makanya
5: ya,
0: itu.
5: Nah, di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi ada kulihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
5: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
0: Ke Samarinda ya.
1: Oke, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak
2: ah. Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
5: Hey.
1: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di luar ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Orang Makassar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin. Iya. Suara kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil ini. Iya, gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain.
3: Temen gue, apakah meredam?
0: Bener loh, Steven-nya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana deh, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di vocalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya. Semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Ini wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore voto underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Okay. Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, jadi seru ini mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya, gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita ya.
2: Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill
0: kita. Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Vokal Legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi.
1: Maafkan
3: kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, sudah gak sabar pengen bergabung ya, pengen mendengarkan lagu kesukaan Anda. Ya, inilah saatnya kita selesaikan program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, Bapak Ahmad Abdullah. Apa kabar Bapak Ahmad Abdullah? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: baik. Ya.
1: Cuaca di kawasan Jember Utara ini sangat cerah.
0: Ah, mantap. Iya, kira-kira mau dengar lagu apa nih Pak Ahmad Abdullah nih?
1: Lagunya Armada.
0: Armada. Boleh. Yang judulnya apa itu?
1: Judulnya apa yang di sana?
0: Ada, semua ada. Armada, insya Allah ada. Yang mana? Yang disuka, yang lagunya slow atau yang ngebeat ini? Kira-kira?
1: Yang ngebeat aja.
0: Oke. Armada ya. Gimana kalau apa kabar sayang atau pergi pagi pulang pagi? Yang mana?
1: Apa kabar sayang
0: aja ya. Boleh salamnya 5 orang saja ya Pak Ahmad Abdullah ya.
1: Berapa?
0: 5 orang saja.
1: 5 orang
0: saja. Betul. Silakan.
1: Itu Mas Sukron ya di Madura juga ada Mas Ori di Wonokromo Surabaya dan semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Semuanya
1: ya.
0: Saja baik.
1: Ya, Ruang Rindu dari Surabaya. Salam kenal bagi yang belum kenal, yang sudah kenal, salam sehat semuanya.
0: Ya, baik.
1: Dan salam NKRI.
0: NKRI. Ya.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selalu ya.
0: Udara
1: tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Malam. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya sudah bergabung malam hari ini. Kemudian ini juga ada yang sudah bergabung, kalau tadi dari Jember ini dari Tulungagung. Ada Bapak Mariono ya, halo selamat malam Pak Mariono, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya ingin mendengarkan Demi Kau dan Si Buah Hati dari Hari Parindang. Selanjutnya buat Pak Heri, Bu Wira, Bu Siti, kemudian Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar, rezeki. Amin, amin, amin. Demi kau dan si buah hati dari Heri Parintang, ini belum bisa keputar, tapi kalau mau saya putarkan versi dari Pance Pondaang ya. Saya tunggu konfirmasinya, kalau oke, saya mainkan. Ini kalau versi Hari Parintang ini memang cover ya, kita mainkan yang versi aslinya saja. Terima kasih, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali, line telepon kami saya buka di 0315345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Ali.
2: Aku ya.
0: Aku, lagunya siapa itu?
2: Hah? Satu, Ari Lasso.
0: Rapu?
2: Satu.
0: Oh satu, Ari Lasso yang satu. Sebentar. Oke. Satu Ari Lasso. Oke, ini lagu baru kah? Kok enggak keluar nih yang satu? Yang ada Dewa 19.
2: Oh ya, itu aja. Lulu aja sama-sama Mas Du.
0: Lulu ya. Betul. Oke.
2: Pertama ini buat ini Umus Diri Bowo Pak Mariono. Dan semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ali ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Kita mainkan saja lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Kali ini ada Pak Mariono tadi yang sudah request Pance Pondaang. dengan Demi Kau dan Si Buah Hati. Kita nikmati lagunya bersama-sama.

Son dengan Luluh ya, disukai oleh Mas Ali tadi baru saja bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu Limited Edition. Kita masih akan terus bersama-sama hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya untuk Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami di 0315345474 dan juga 0813314992.

0: Selamat malam untuk Pak Setiawan Mujari. Halo Bapak, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Pak Setiawan Mujari. Malam hari ini mengirimkan pesan suara. Coba kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, dari Bapak Setiawan Mujari. Tunggu dulu sebentar, saya coba cari dulu. Mana tadi? Kok tiba-tiba gak ketemu ya Pak Setiawan Mujari. Ini menyampaikan radionya gak bisa dikecilin. Wah, disulap aja Pak, dikecilin Bim. Ya mungkin ya, mungkin karena ada satu kesalahan teknis mungkin. Tapi kalau radionya bisa dikecilin Pak, ini dari sini suaranya juga bisa dikecilkan, jadi kencengin juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Saya belum udah bisa memutarkan suaranya Pak. Nanti mungkin saya coba putarkan ya. Ini suaranya Pak Setiawan Mujari. Halo Pak Setiawan. Oh ini.
1: Lewat lagu Assalamualaikum Bang Ju, tolong diputarkan lagunya Padi, dipilihkan saja, saya ikut Bang Ju. Salamnya buat Mama Yu, Mas Budi Sasesa, buat Bu Rumiah dan Abah Awi. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Ju. Semoga sehat, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Yang berkah. Kalau pulang hati-hati ya Bang Ju.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Setiawan Mujari. Waduh, akhirnya suaranya bisa terdengar ya. Terima kasih Pak Setiawan. Ini yang bergabung via telepon on air ini siapa ini? Kok tidak ada pertanda-pertanda begitu? Ya, dicoba kembali lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, malam Pak Toto.
2: Malam Bang Ju. Kalau Paris RM yang Barcelona bisa nggak Bang
0: Ju? Boleh, boleh.
2: Boleh ya. Salamnya untuk semuanya aja. Karena waktunya mepet untuk Bang Ju, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Ada dua penelpon, tadi satu pengirim voice note tadi dari Pak Setiawan Mujari dan juga Pak Toto yang sudah bergabung. Kali ini kita coba terima telepon on air dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Yuni, Salatiga, Salatiko. Sehat Ibu?
3: Pangestu, sak konduripun, Mas.
0: Nggih, dereng mangki dalu kula kondure tas tane dalu.
3: Nggih. Nek sehat ta,
0: Mas? Sehat Ibu, sehat. Semuanya sehat alhamdulillah. Monggo ya, Bu, mau dengar lagu apa Ibu?
3: Saya tak gandul aja Mas.
0: Gandul apa itu? Gandul.
3: Gandul Tarzan itu loh Mas. Soalnya semuanya gandul kok Mas.
0: Oh iya, ya. Malam-malam kok gandulan itu loh Bu. Oke, silakan Bu.
3: Iya Mas, pokoknya salamnya juga untuk semua
0: semuanya saja.
3: Kita Ruang Rindu aja.
0: Oke.
3: Buat Mas Dunya, Tugeng juga.
0: Iya Ibu.
3: Sehat selalu Mas
0: Dunya. Sami-sami. Sama-sama Ibu. Selamat malam. Baik ya Ibu. Ibu Yuni dari Salatiga. Waduh, luar biasa sekali. Dari Jember, Tulungagung, Salatiga. Malam hari ini yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya luar biasa ya. Hanya mungkin yang mau bergabung ini kayaknya malam hari ini lagi adem ayem gitu ya. Waduh, boleh dicoba kembali 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp ya. Saya coba bacakan kembali, adakah, oh ada Septian. Ini Septian cucunya Aba Awi, request lagunya Cari Berkah gitu ya. Baik, terima kasih Septian. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, gitu dong Septian ya. Oke, dari cucunya Abah Awi, Cari Berkah, Cabe gitu ya. Nih singkatannya Cabe alias Cari Berkah. Oke, kalau begitu kita nikmati satu persatu dulu lagunya. dari Faris RM dengan, oh, dari Padi dengan Begitu Indah. Saya sambung dengan Faris RM dan nanti juga ada Wali dengan Cari Berkah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik, karena masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Wali dengan Cari Berkah ya. Dan memang hidup itu tidak selalu melulu soal harta, tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain ya. Berkah itu kan bisa bermacam-macam. Kalau hartanya melimpah tapi gak berkah juga buat apa gitu. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu edisi terbatas hari Rabu. Karena kurang 15 menit saja ini perjumpaan kita. Kita terima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bang, ya Abi yang smart and humble.
0: Terima kasih. Sehat, Oma.
1: Bang, walinya udah keputer. Saya mau kamu bohong. Bukan Bang Jo loh yang bohong.
0: Dari siapa, Oma?
1: Wali, tapi barusan walinya. Saya gak dengar tadi.
0: Oh, iya.
1: Acara. Baik, apa?
0: Apa?
1: Kalau begitu dari itu aja, Kristomahu.
0: Kristomahu gak punya, Oma.
1: Jangan hianati aku dong, Bang Jo.
0: Gak bisa, Oma. Gak punya, bukan gak bisa, gak ada lagunya Kristomahu.
1: Oke, kalau gitu Ninji boleh diputer?
0: Siapa? Nindi?
1: Niji.
0: Oh, Niji boleh. Niji yang mana?
1: Menunggu karma.
0: Oke, siap. Boleh.
1: Terima kasih. Alternatifnya ya, kalau misalnya nggak ada.
0: Ada, ini ada. Sudah ada.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah beratensi malam hari ini. Ini khusus Anda juga yang sedang beraktivitas ya. Malam hari ini mungkin banyak kerjaan, banyak urusan yang harus diselesaikan. Semoga kelar dan bisa beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Selamat malam juga Pak.
0: Ya, silakan. Sehat Ibu.
2: Alhamdulillah. Lanjut. Aku pengen dengar lagunya dari Memes.
0: Memes, boleh yang mana Ibu?
2: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang Jalan Kenangan nggak ada kalau Memes itu Bu.
2: Apa?
0: Ya nggak tahu Ibu yang mana. Kalau yang Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Wan.
0: Sebentar. Sebentar. Memes yang ada ternyata ada.
2: Oh, mana Bu Bang
0: Jo? Iya. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
2: Buat semuanya udah. Buat Bang Jo, makasih.
0: Yoi, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Kita nikmati saja lagunya. Kali ini ada Memes dengan Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Baik Pioneer, tidak terasa juga ini waktu semakin merapat kepada pukul 22:53 ya. Jadi kalau misalnya ada satu penelpon saja, ini saya akan putarkan langsung lagunya yang malam hari ini ingin bergabung, boleh ya, satu penelpon saja ini. Kalau ingin bergabung langsung ke nomor kami 0315345474 dan juga bisa WhatsApp juga boleh. WhatsApp juga boleh ditelepon di 081331494992. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Kobra.
1: Bisa Bang Jo, satu lagu ya Bang Jo. Lagu tahun berapa Bang Jo?
0: Lagunya tahun 2000-an, atau terserah deh, terserah. Mau tahun berapa aja.
1: Aku ingin Anti Lari sih Bang Jo. Nona Manis.
0: Oke, soalnya buat siapa?
1: Itu aja Bang Jo, kalau pulangnya tadi jalan, utama kan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Terima kasih Bang Kobar, selamat malam ya. Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jo Adi Yuwanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu kembali di waktu mendatang.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Star siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: 3 bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, mohon diri, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS.
2: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data share BPS itu Pak?
1: Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Asna, pendengar, mengawali perjalanan Tuban pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Edisi hari ini nanti kami hadirkan Murat Al-Quran untuk Anda pendengar. Kemudian nanti tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6.30 kami hadirkan informasi seputar Pantura, diantaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kemudian berikutnya tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, 7.30 di Opini Publik, 8 hingga 9 nanti kami ada program Tuban Menyapa, dan tepat pukul 9 hingga pukul 10 informasi Jatim hari ini menemani aktivitas Anda. 10 hingga 11 Tuban Siang ini biasa juga kembali menemani aktivitas Anda. Siaran edisi hari ini Anda bisa gabungan dan selalu memantau siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital atau di website resmi kami di www.rri.co.id. Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, kami akan hadirkan Murat Al-Quran surah ke-12 di dalam Al-Quran pendengar. Yang ini merupakan surah Yusuf, terdiri dari 111 ayat dan golongannya adalah surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Isi pokoknya berkaitan dengan kisah lengkap perjalanan hidup Nabi Yusuf, menceritakan kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai ujian, kemudian menjadi bentuk penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW saat menjalankan dakwah. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murat Al-Quran di pagi hari ini di program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Mutiara Pagi di siaran ini, pendengar, sudah kami hadirkan meretal Quran untuk Anda, sekaligus juga berbagai sajian komposisi lagu pop, lagu religi maksud kami ya, di Mutiara Pagi di siaran ini. Sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Asa kembali menemani aktivitas Anda, pendengar, tepat pukul 6.30 yang nanti kami hadirkan informasi seputar Pantura, di antaranya ada Tuban, Bojonegoro juga Lamongan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Sari berita, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pare waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Ani Asana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Jawa Timur Dindik Jatim masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, hingga kini kebijakan tersebut belum dapat ditindaklanjuti di tingkat daerah karena belum ada surat keputusan resmi yang memuat mekanisme pelaksanaannya.
3: Belum bisa, itu kan basis pernyataan, jadi belum ada surat yang diturunkan langsung ke masing-masing daerah. Kita menunggu surat resmi, seperti apa polanya, mekanismenya, nanti kita ikut. Pokoknya apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, pasti kita akan mendalanjuti karena itu bagian dari kebutuhan kita juga, banyak guru-guru kita yang status P3K penuh maupun paruh waktu. Nah, nanti kalau sudah ada surat keputusan secara resmi, kita akan tindak lanjuti bukan hanya dari Dinas Pendidikan, karena ini guru-guru, tapi juga BKD, karena BKD adalah kepegawaian yang mengurusi administrasi mereka.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah mengusulkan sekitar 2.100 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk rekrutmen tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni mengakui sebagian diantaranya tenaga pendidik.
4: Formasi sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB kurang lebih 2.100 dan sampai sekarang belum ada jawaban dari Kemenpan RB.
2: Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS yang direncanakan berlangsung pada awal 2027. Proses tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme seleksi. Ani Hasana melaporkan.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Berikut laporan Faris Yarbo.
5: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
6: Dengan diangkatnya guru tetap kan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
5: Kendati demikian, dijelaskan Suko, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
7: Ya, kalau guru belum PNS, masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
5: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
8: Faris Yarbo melaporkan.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Faiz Putra melaporkan.
9: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati saat dihubungi RRI Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada peralihan status administrasi semata, namun diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan guru P3K khususnya di kota Surabaya. Meski dirinya mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait finalisasi kebijakan tersebut, dirinya optimis perubahan positif akan lahir pasca adanya peningkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, perubahan tersebut juga memungkinkan timbulnya peningkatan kualitas pengajaran yang linier dengan peningkatan kesejahteraan hidup para guru P3K paruh waktu sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih baik ke depannya.
10: Menurut kami, ini adalah satu angin segar bagi guru-guru yang paruh waktu jika dia akan dijadikan P3K penuh waktu. Nah, hal ini memang sangat memberikan kepada mereka suatu harapan, juga akan menambahkan bagi mereka semangat karena kedepannya mereka juga punya masa depan yang bagi beliau bagus.
9: Menurut data dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, penghasilan para guru P3K paruh waktu saat ini berkisar dari 35 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut tergolong jauh dari upah minimum regional, meski jam kerja dan bobotnya setara dengan ASN penuh waktu. Maka dari itu harapannya, rencana kebijakan peralihan guru P3K paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat mampu meningkatkan sektor pendidikan dari segala aspek dan berjalan sebagai solusi jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya Sidoarjo diusut tuntas. Agus Indriani melaporkan.
11: DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya Sidoarjo diusut lebih lanjut. Dewan menilai perlu dicari pihak yang membuang limbah tersebut sekaligus motif di balik pembuangan limbah berbahaya di tempat umum. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Michael Laksodimul yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit untuk memastikan proses pengolahan limbah medis sesuai prosedur. Ia juga telah menelusuri pengangkutan limbah dari rumah sakit hingga ke tempat pemusnahan akhir. Limbah medis yang bersifat infeksius dinilai tidak boleh tercecer karena berpotensi membahayakan masyarakat.
12: Ternyata mereka menimbang dan memberikan ke pihak luar, yaitu PT Wastek. Kemudian kami minta SOP untuk jalannya pembuangan dari rumah sakit ke PT Wastek ini. Apakah itu sesuai prosedur? Kami jawab sesuai prosedur. Kemudian setelah itu dari PT Wastek ke pembuangan terakhir, pemusnahan, itu ternyata ada trackingnya. Jadi di tracking kalaupun dia berhenti, itu trackingnya mencapai di tempat mana itu sampah itu akan diberhenti. Karena ini adalah sampah yang infeksius.
11: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak mengatakan terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan limbah tersebut tidak sesuai dengan prosedur maupun produk medis yang digunakan. Salah satunya terlihat dari kondisi jarum suntik yang ditemukan di lokasi.
13: Lihat, semuanya recapping ya, tancap dan ditutup kembali. Kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping. Jadi setelah terpakai setelah tercapai, misalnya gini ya, ini saya pakai ya, kan ambil tusuk, saya selesai. Ini tidak boleh saya masukkan kembali. Ini yang paling penting pondasi berpikir kita adalah jangan sampai orang merusak nama baik EC sehingga masyarakat Surabaya tidak percaya.
11: Ia juga mengharapkan penyelidikan diperlukan untuk mengetahui siapa yang membuang serta apa motifnya. Ia berharap persoalan tersebut segera diklarifikasi agar tidak merusak kredibilitas Rumah Sakit Eka Chandra Rini dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo mengatakan akan menelusuri asal-usul limbah ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis yang berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah tersebut ditemukan sekitar 10 kantong plastik besar yang diduga dibuang sembarangan. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan akan menelusuri asal-usul limbah tersebut. DLHK juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
15: Mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih. Karena yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, mas, penghasilnya. Penghasilnya kelihatannya ini dari Surabaya. Kita koordinasi sama Surabaya masih proses.
14: Sementara itu, Bagong, salah satu warga Wedoro, Kecamatan Waru, mengatakan limbah tersebut ditemukan saat dia hendak berangkat memancing. Selain ribuan jarum suntik, terdapat botol obat, kasa kapas, serta kertas berlogo RSUD Eka Chandra Surabaya. Namun temuan itu belum dapat memastikan sumber limbah medis tersebut.
16: Juga dari rumah sakit kan, takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
14: Bagong mengkhawatirkan limbah medis itu membahayakan warga karena lokasi berada di sekitar area aktivitas masyarakat. Ia juga khawatir jarum suntik bekas tersebut diambil dan digunakan kembali atau diperjualbelikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, selain Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro juga mengembangkan layanan stem cell dan DSA untuk penanganan pembuluh darah otak, serta menyiapkan cardiac center untuk bedah jantung terbuka pada 2027 mendatang. Informasinya disampaikan Witra Adila.
17: RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai layanan medis modern kini telah dihadirkan agar warga Bojonegoro dan sekitarnya bisa mendapatkan penanganan komprehensif tanpa harus berobat ke luar daerah. Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo, Ani Pujiningrum, mengatakan sejumlah fasilitas dan layanan medis telah resmi beroperasi, seperti layanan untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, teknologi untuk mendukung proses regenerasi sel, dan layanan diagnostik sekaligus terapi pembuluh darah otak yang menjadi embrio dari pengembangan fasilitas stroke center.
18: Cita-citanya sebagai rumah sakit di pusat rujukan untuk wilayah Bojonegoro ini kita kembangkan menjadi salah satu pusat rujukan nasional yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu mungkin saat ini yang sudah berjalan adalah sebagai pusat layanan jantung dan pembuluh darah terpadu.
17: Tidak berhenti pada fasilitas yang ada saat ini, manajemen dari RSUD Sosodoro Jatikusumo telah menyiapkan langkah strategis. Pada tahun 2027 mendatang, rumah sakit ini menargetkan pembangunan ruang operasi khusus bedah jantung terbuka. Dari Bojonegoro, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Untuk pengurangan resiko bencana Indonesia, Forum Perguruan Tinggi menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Oni Arianto melaporkan.
19: Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Kegiatan tersebut mendorong pembelajaran dari setiap bencana untuk memperkuat upaya pengurangan risiko. Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia, Dr. Sorja Kusuma, Rabu siang mengatakan bencana harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pembelajaran dari bencana diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, kebakaran, dan berbagai bencana alam lainnya. Menurut Sorja Kusuma, pembelajaran merupakan proses perubahan yang terjadi akibat pengalaman. Proses tersebut juga meningkatkan potensi perbaikan kinerja dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.
20: Jadi bagaimana kita belajar dari bencana yang sedang atau sudah terjadi, sehingga kita kenali dulu, kemudian mengorganisasi pengetahuan, kemudian sharing, itu proses belajar. Kemudian mengapa kita harus belajar dari bencana? Jadi ada impact yang sesaat, impact yang langsung, dan impact jangka panjang. Nah, ini yang perlu dipelajari adalah kedua impact ini yang akan berdampak kepada masyarakat.
19: Sementara itu, Firman Saifuddin dari MKPITS menyampaikan analisisnya berdasarkan katalog data gempa BMKG. Analisis tersebut melihat fluktuasi kejadian gempa setelah gempa utama yang berkekuatan 7.7 magnitudo yang terjadi di Flores, NTT. Firman mengatakan data yang digunakan mengacu pada publikasi BMKG Kupang.
21: Kejadian
20: bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dari sudut pandang seismologi. Sebenarnya ini kami melakukan analisa seismologi berdasarkan data katalog kejadian BMKG yang tujuan utamanya sebenarnya berkaitan dengan fluktuasi atau kondisi terkini dari kejadian gempa, efek dari kejadian gempa yang skala 7.7 tadi.
19: Menurut Firman, perkembangan gempa penting diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko bencana dikarenakan proses kegempaan bersifat dinamis dan tidak berhenti pada gempa utama. Oni Arianto melaporkan.
0: Edukasi pentingnya hak cipta, pelaku musik lokal di Kediri menggelar diskusi dan memamerkan karya orisinil melalui ajang resonansi karya. Ayu Citra melaporkan.
3: Sejumlah pelaku musik lokal di Kediri memamerkan karya orisinalnya melalui ajang resonansi karya di area Dojang Gunawan Club, GTC, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terdapat 6 musisi dan grup musik lokal yang menyuguhkan karya apik mereka dengan beragam karakter musik. Pada ajang resonansi karya ini bukan hanya sebagai panggung mengambil peran, tetapi ruang diskusi terkait perkembangan industri musik, persoalan hak cipta, tata kelola, dan juga pembagian royalti bagi seorang pencipta lagu. Dalam agenda ini, Yosi, seorang publisher dan pemateri diskusi, ia mengatakan bahwa pentingnya pemahaman para pencipta lagu tentang hak cipta, terutama sebelum mereka ini menyerahkan pengelolaan karyanya kepada publisher ataupun label musik. Isi menyebutkan pula, dalam acara ini juga hadir musisi senior Bongki Marcel, ex-bassist grup band Slang, dan Ketua Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia, WAMI.
21: Lalu di sana, mereka kampanye anti-predatory kontrak. Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman analog itu banyak sekali menyenangkan gak dikontrak sebagai pencipta. Tapi kontraknya grup band berapa lalu? Kalau waktu itu, ada memang pencipta sendiri ada. Betul. Cuma persennya itu kan sih, zaman dulu mas, tata kelolanya sudah beda. Sekarang tata kelolanya sudah beda. Sekarang semuanya digital.
3: Sementara itu, salah satu penonton resonansin karya, Tarum menambahkan, ia sangat senang sekali dengan adanya event musik lokal ini. Selain menjadi ajang untuk hiburan daerah, maka kegiatan semacam ini juga bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan musik terkini.
22: Mbak, sangat bagus dan baik itu ada di sini. Apalagi ada tamu mantan basisnya Slang juga bisa menjadi motivasi bagi para pemusik, apalagi sangat luar biasa sekali ini acaranya.
3: Diketahui, hadir dalam perhelatan ini 6 musisi dan grup musik lokal, seperti halnya Alan ADB yang membawakan musik rock dan rap, Freddy Man dengan genre lagu pop, Jakustik dengan gitar akustik, Matraloka, Verdas, hingga Aziz and Bronx yang tampil sebagai bintang tamu. Ayu Citra melaporkan.
0: Suasana semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Masyarakat antusias mengikuti perlombaan mancing ikan patin yang dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Farin Regi melaporkan.
23: Suasana semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, lomba mancing kali ini menghadirkan ikan patin yang khusus dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Ratusan warga antusias mengikuti perlombaan yang digelar di lapangan desa tersebut. Kepala Desa Gelaga, Misran, mengatakan lomba memancing tersebut berawal dari gagasan perangkat desa yang ingin menghadirkan kegiatan sederhana, tetapi mampu membuat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi, dan bergembira bersama.
24: Kita sudah melaksanakan kegiatan di sini. Kemarin itu ikan-ikan lele, ya. Kemudian tahun ini kita kondisikan ikan patin nanti. Jadi bisa variasi mas, ya. Bisa ganti ya. Supaya masyarakat tidak bosan kok lele terus. Jadi akhirnya kita sekarang patin. Dengan adanya kegiatan ini untuk meramaikan, khususkan 17 Agustus Republik Indonesia yang ke-81. Masyarakat bisa guyup, bisa akur, semangat, dan yang penting gembira.
23: Ismail Wahyusi, juara pertama lomba memancing, berhasil mendapatkan ikan patin seberat 1,42 kg setelah berjuang selama sekitar 1 jam.
25: Berat 1. Jadi beratnya berapa?
26: Berarti 1,4,20.
27: Untuk berapa lama ketika mendapatkan ikan?
26: 1 jam.
27: Umpannya apa?
26: Umpannya cacing.
27: Itu hadiah apa mas?
26: Hadiah sepeda listrik.
27: Buat apa nanti hadiahnya?
26: Buat anak sekolah.
27: Seneng?
26: Seneng.
23: Usai lomba ini, Misran mengusulkan lomba tersebut dapat diperluas hingga tingkat kecamatan dengan berbagai hadiah yang menarik seperti sepeda listrik, televisi dan kambing. Ia berharap tahun depan antusiasme masyarakat semakin tinggi. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farin Reki, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Rasna menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban. Dan kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan, kami hadirkan satu informasi untuk Anda di Kabupaten Tuban dulu pendengar ya. Tapi pagi hari ini Anda juga bisa ya yang ingin berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sehingga barangkali setiap hari ada update informasi yang belum kami terima, Anda bisa berbagi informasinya barengan sama Hasna. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di Kabupaten Tuban, pendengar. Informasi dari Kabupaten Tuban, upaya untuk menekan angka kematian ibu atau aki yang ada di Kabupaten Tuban ini diarahkan sejak sebelum kehamilan hingga masa nifas. Untuk memastikan upaya tersebut berjalan terpadu, pemerintah Kabupaten Tuban membentuk tim perencanaan dan juga penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pembentukan tim dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor bertajuk mendukung penurunan angka kematian ibu. Di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset sekaligus Inovasi Daerah Kabupaten Tuban. Melalui pembentukan tim PPT KESPRO, Pemkab Tuban juga memastikan upaya peningkatan kesehatan reproduksi berjalan secara terpadu dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selain itu juga langkah tersebut merupakan implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi dan juga surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, pendengar, Kepala Baperindah Kabupaten Tuban menegaskan bahwa penurunan AKI membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, AKI menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan daerah sehingga penanganannya perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Dan sejalan dengan hal tersebut, Asisten Pemerintah dan juga Kesejahteraan Rakyat Sekda Tuban menjelaskan bahwa penguatan PPT KESRO juga selaras dengan agenda penguatan nasional dalam RPJMN 2025 hingga 2029. Khususnya adalah penguatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pendengar, saat tadi informasi dari Kabupaten Tuban kami hadirkan, kita akan bergeser informasi di Kabupaten Lamongan, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi generasi muda melalui program Makepreneur 2026. Program tersebut kini memasuki tahap offline session yang berlangsung selama 3 hari, 26 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan dibuka Bupati Lamongan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus kemarin di Aula Gajah Mada lantai 7 Pemkab Lamongan. Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut juga mengapresiasi antusias generasi muda yang mengikuti Makepreneur 2026 karena menurutnya tingginya minat peserta menunjukkan semakin banyak anak muda Lamongan yang tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan tetapi juga memiliki keberanian menciptakan peluang usaha dan juga lapangan kerja. Ditegaskan juga bahwa Pemkab Lamongan memiliki komitmen untuk terus memperkuat UMKM dan juga perekonomian daerah. Makepreneur juga menjadi salah satu program prioritas dalam mendorong tumbuhnya wirausaha muda melalui pengembangan usaha, perluasan akses pasar, pembiayaan, inovasi, hingga peningkatan daya saing. Menurutnya, pendengar, Lamongan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi peluang bisnis melalui sektor pertanian, peternakan, hingga berbagai sektor yang lainnya. Potensi tersebut mengembangkan pengelolaan produk pasaran inovasi hingga membangun model bisnis yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Lamongan, Makepreneur 2026 dirancang untuk mencetak pembisnis sukses melalui pendampingan secara online maupun juga offline. Program ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis dari hulu hingga hilir, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Pendengar, kami update informasi di Kabupaten Bojonegoro, pendengar. Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro terus menjalankan inovasi saja. Sebagai salah satu program unggulan, saja adalah program sampah untuk bayar pajak dalam kegiatan tersebut telah diresmikan pada 7 Agustus 2026 yang lalu. Disampaikan juga bahwa lewat inovasi saja ini, pendengar, masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk kemudian digunakan sebagai pembayaran pajak bumi dan juga bangunan yang ada di Bojonegoro. Dan penyetoran sampah dilakukan setiap bulan. Hasil pengumpulan sampah tersebut kemudian direkap hingga akhir tahun untuk pembayaran pajak pada tahun berikutnya. Apabila nilai sampah yang terkumpul melebihi jumlah PBB yang harus dibayarkan, selisihnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk uang. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono juga mengapresiasi PKK dari Desa Tebon karena desa tersebut telah memiliki sejumlah program dan juga layanan yang lengkap. Salah satunya Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal. Juga dijelaskan, kunjungan terpadu tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan administrasi TPPKK. Dalam kesempatan itu, TPPKK Bojonegoro juga menyampaikan sejumlah materi, diantaranya pengembangan Gayatri, pencegahan pernikahan dini, serta sosialisasi hasil rapat kerja nasional. Kemudian juga pencegahan pernikahan dini tersebut, pendengar, perlu dilakukan dengan memberikan ruang positif bagi para remaja untuk mengembangkan potensi dan juga merencanakan masa depan. Salah satunya dengan mendorong remaja aktif mengikuti berbagai kegiatan di ajang positif. Dan selain itu, Cantika juga mengajak para remaja untuk lebih mengenal potensi wisata di daerahnya. Keberadaan Waduk Sonorejo dan Waduk Prangi menurutnya dapat menjadi ruang kreatif bagi para remaja untuk membuat konten positif sekaligus juga memperkenalkan potensi daerah. Rangkaian kunjungan TPPKK Bojonegoro juga diisi dengan penyerahan bantuan sejumlah kelompok sasaran yakni ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan juga resiko tinggi, balita dengan gizi kurang, lansia, sebatang kara, serta para remaja yang ada di sana.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung pendengar oleh BMKG Kabupaten Tuban. Supaya kita bisa mengetahui kira-kira update cuaca sehari ini, apakah cerah berawan, apakah nanti akan ada mendung dan tiba-tiba hujan, kami juga belum tahu ya. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Dan pada segmen kali ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya berkisar antara 44 hingga 90%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 13 hingga 26 km per jam. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan peta tingkat kemudahan terjadinya kebakaran dari BMKG, seluruh wilayah di Kabupaten Tuban masuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk itu, BMKG menghimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian stop membakar sampah sembarangan, dan hindari membersihkan lahan atau kebun dengan cara dibakar. Baik, demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.

0: peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
0: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan...